Antony Garung. Ini kurang kasat, tapi yang sampai lagi, ketika salin tak kasat, parti lagi di tiga truk mampuni, ispas serta dinu berubah.